Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pilihan informasi dan hiburan di Lintas Fakfak Sore. Masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun di Pro 1 Fakfak. Dan pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda kali ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang 4 miliar rupiah setelah menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, Noprisman, pada pekan ini. Dalam pekan ini, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta di wilayah Bengkulu yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Ya, sebelumnya pada Maret lalu KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, Wakil Bupati Rejang Lebong Henry, dan 11 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Dan pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda, KPK sita 4 miliar usai geledah rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Istilah TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.

0: Pulau Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.
1: Baik, pendengar, 45 menit kita berlalu dari jam 3 sore ya, dan pilihan lagu-lagu hiburan baik dari tanah air maupun dari mancanegara ya, masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kembali ya, informasi kami hadirkan untuk Anda datang dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas telur ayam ras Rp29.600 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp42.150 per kilogramnya. Nah, berdasarkan data yang dilansir di Jakarta pada hari ini, selain telur ayam dan bawang merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, yakni bawang putih harga Rp42.700 per kilogramnya. Dan selain itu, beras kualitas bawah dihargai Rp14.750 per kilogramnya. Lalu beras berkualitas super di harga Rp17.700 per kilogramnya, dan beras kualitas nomor 2 Rp17.150 per kilogramnya. Ya, dan pendengar, sementara untuk minyak goreng curah di harga Rp20.450 per liter, minyak goreng kemasan bermerek di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.400 per liter. Dan pendengar, informasi untuk Anda, PIHPS harga telur ayam Rp29.600 per kilogram, bawang merah Rp42.150 per kilogram. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Bekerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan pergangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan pergangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, pergangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Pergangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, pergangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, pergangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, pergangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Lima menit kita berlalu dari jam 4 sore. Selamat berapa jam menikmati weekend bersama dengan keluarga di suasana sore hari Anda. Dengan cuaca saat ini sedikit berawan ya, namun kita berharap juga turun hujan ya di kota Fakfak, mengingat beberapa waktu terakhir juga hujan tidak membasahi ya kota Pala Fakfak, walaupun di hari kemarin juga sempat hujan, namun hujannya tidak begitu lama. Dan untuk Anda yang pastinya membutuhkan air bersih, ya semoga saja kita mendapatkan kecukupan air bersih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan baik pendengar, kita masih di lanjutan lintas Fakfak sore. Kebersamaan kita berakhir nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda stasiun di Pro 1 Fakfak.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

Pendengar, kembali beberapa pilihan informasi masih akan kami bagikan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Ya, dan pendengar, informasi kali ini kami bagikan untuk Anda, datang dari Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI, Dr. Mohadi SPPDKKF Finasim M. Epit, menyampaikan sejumlah kondisi yang memerlukan tindakan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar merupakan upaya pertolongan pertama yang dilakukan pada korban henti jantung atau henti napas untuk mempertahankan kehidupannya. Kondisi yang dapat diberikan tindakan bantuan hidup dasar seperti seseorang tiba-tiba ditemukan tidak sadar atau sebelumnya sadar kemudian kehilangan kesadaran. Ya, dan BHD juga dilakukan apabila korban tidak bernafas yang dapat dikenali dari tidak adanya gerakan dada. Dan bantuan hidup dasar berbeda dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pendengar, informasi untuk Anda, sejumlah kondisi yang perlu tindakan bantuan hidup dasar. Informasi kami kutip dari Kantor Berita Antara.

menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.

0: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pulang adalah karya Leila Escudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Escudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Escudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Escudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengungkapkan proyek hilirisasi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Proyek hilirisasi yang dikembangkan VEL menunjukkan bahwa pembangunan industri berbasis sumber daya alam dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menurutnya, pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemandirian industri, dan mendukung target transisi energi. Dampak ekonomi proyek tersebut diharapkan semakin dirasakan di daerah penghasil nikel, khususnya Sulawesi Tengah. Informasi kami kutip dari Kantor Berita Antara.

Bahkan pas mudik ke rumah nenek, nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.
2: ...50 menit kita berlalu dari jam 4 sore ya... ...terasa kita sudah ada di suasana sore... ...dan yang pasti beragam aktivitas... ...kita sudah jalani di sepanjang hari ini ya... ...di hari Minggu dan yang pasti kita juga sudah mulai siap-siap... ...prepare dari sekarang karena besok hari Senin ya... ...ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan... Dan yang pasti jaga kesehatan itu penting ya. Kita juga harus jaga kewarasan begitu ya. Walaupun semua yang terkadang ketong apa namanya rencanakan itu berjalan tidak sesuai dengan yang ketong harapkan. Tapi yang tadi seperti saya bilang bahwa tetap jaga kewarasan. Nikmati hidup itu perlu, itu penting ya. Karena seburuk-buruknya semua yang kita menjalani, percayalah bahwa ada hari yang baik. Ada suasana yang baik yang pasti kita rasakan. Kalaupun di hari ini atau hari-hari kemarin ada yang tidak menyenangkan, percayalah ya kita tidak akan pernah berakhir dengan hari-hari yang buruk ya. Hari yang buruk itu pasti akan berlalu dan nikmatilah setiap proses yang kita jalani. Percayalah setiap manusia punya cara kebahagiaannya sendiri, bagaimana kita menciptakan suasana yang menyenangkan, mengembirakan dan yang pasti tidak mengecewakan. Kadang semua hal yang ketong harapkan itu ingin semua yang terbaik. Namun pada kenyataannya semua yang direncanakan, semua yang sudah kita putuskan kadangkala tidak berjalan sesuai dengan yang ketong harapkan. Percayalah bahwa Tuhan sementara melihat semua yang kita berproses, Dia pun akan berproses dengan kita. Tapi sampai di mana ketong bisa berjuang untuk mempertahankan kesuksesan itu.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi Markas Besar TNI ke kolom pencarian Google, ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN, namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Mendengar demikian, Cek Fakta.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fakfa mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Dan pendengar, kita masih bersama di Lintas Fakfa Sore. Kebersamaan kita berakhir di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Dan untuk kebersamaan kita masih dengan pilihan informasi, Anda yang ada di luar kota Fakfak dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan untuk itu pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling ke lantai hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

Tahukah Anda, keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.

0: kenapa sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.

Baik pendengar, pukul 17.20 menit kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Cuaca ya masih sama ya, mendung tak berarti hujan. Tapi punya banyak harapan bahwa akan turun hujan, amin ya. Oke, baik, untuk warga Fak-Fak dan sekitarnya, semoga hari ini semua yang ketong lakukan ya pasti semuanya berjalan dengan baik, walaupun kembali lagi ya kadang ya masih ada sedikit kegagalan, tapi itu bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kitong untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. So semuanya semoga saja hari ini dapat ketong lakukan tugas dan tanggung jawab ketong dengan baik, karena hari esok menanti kita dengan berbagai tugas dan kerja yang baru.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep karya Matthew Walker terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, 45 menit kita berlalu dari jam 5 sore, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, ya, ada informasi yang masih kami bagikan untuk Anda, datang dari dunia olahraga. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton kehilangan posisi start kedua pada Grand Prix Hungaria setelah dijatuhi penalti turun 3 posisi karena menghalangi pembalap McLaren Oscar Piastri dalam sesi kualifikasi di sirkuit Hungaroring pada Sabtu kemarin. Hamilton yang semula mendampingi Lando Norris di baris terdepan harus memulai balapan dari posisi kelima. Penalti itu membuat Charles Leclerc, Kimi Antonelli dan Piastri masing-masing naik satu posisi. Insiden terjadi saat para pembalap melakukan persiapan untuk mencatatkan putaran terakhir pada Q3. Hamilton yang baru menyelesaikan putaran cepat melaju dengan kecepatan rendah di jalur balap menjelang tikungan 1. Sedangkan Piastri datang dari belakang dalam upaya mempertajam catatan waktunya. Dan pendengar, Hamilton harus start di posisi kelima usai menghalangi Piastri di Hungaria. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pendengar, pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, sampai di sini kebersamaan saya Yuli Rohmana temani Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Baco, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya, Yuli Rohmana, di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026, maghrib jatuh pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami menghiasi ruang dengar Anda.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Bersikap tawadhu. Dari Iyadi bin Hamad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di saat ini. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dan baik pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam nanti ya, kami Anda dapat ikuti suara redaksi, dan masih saya temani Anda juga ya di Fak-Fak Malam. Untuk Anda umat Buddha yang berbahagia, Anda dapat ikuti mimbar agama Buddha pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan drama radio ya pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Saya akan temani Anda di Ruang Rindu nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, hingga rangkaian hiburan dan informasi juga mengisi ruang dengar Anda ya, hingga kebersamaan kita pada pukul 24, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Demikian rangkaian segmen yang akan mengisi suasana Anda di malam hari ini ya. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Track 19.
1: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
1: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, channel informasi dan inspirasi ya, menemani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, untuk para petugas-petugas malam juga yang sepertinya sudah mulai bersiap-siap untuk melangkah ke tempat tugasnya. Ya, apapun aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Ya, kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini ya, jangan berkecil hati. Tentunya masih ada hari esok yang selalu menanti Anda dengan sejuta harapan dan impian yang dapat Anda wujudkan. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan suara redaksi.

Minggu 26 Juli 2026 diantaranya, sebanyak 827 anak memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional 2026, Dinas Kesehatan perkuat jejaring gizi KIA Kespro, Dinas Kesehatan Fak-Fak siapkan imunisasi anak sekolah cegah penyakit menular, pengawas SD Dispora Fak-Fak ajak semua pihak wujudkan pendidikan ramah anak, Siameo Award jadi motivasi siswa Fak-Fak ciptakan inovasi mitigasi bencana berkelanjutan, Musda ke KSBT, Fak-Fak bahas ADRP dan pemilihan ketua, serta SMA Negeri 2 Fak-Fak ciptakan alarm mitigasi bencana berbahan daur ulang.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fafat memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang jatuh pada 21 Juli 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Gedung Koni Fafat. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan anak usia dini dari berbagai lembaga PAUD di wilayah distrik dalam kota Fafat sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Sekolah PAUD Alpanisa Kabupaten Fafat, Ahmad Gunawan Sarwadan mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Fafat dengan melibatkan seluruh bunda PAUD di wilayah perkotaan. Menurut Ahmad, sebanyak 827 anak mengikuti kegiatan jalan santai yang menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah perlombaan yang disesuaikan dengan usia anak seperti lomba lari bendera dan lari kelereng yang diikuti masing-masing 66 peserta putra dan 66 peserta putri.
1: Kami ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional Kabupaten Fafat bertepat di Gedung Koni dengan kekuatan penuh bunda-bunda PAUD yang berada di seluruh wilayah distrik dalam kota. Itu kami kerahkan sekitar 827 anak untuk ikut jalan santai. Kemudian di dalam kegiatan ini juga kami sudah siapkan lomba-lomba lari bendera dan lari kelereng. Serta lomba 66 laki-laki dan 66 perempuan. Peringatan Hari Nasional ini kami berharap untuk pemerintah daerah terus melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sehingga menyalurkan bakat dan minat anak kita untuk bisa dikembangkan sesuai tahap perkembangannya, melatih keberanian dan kemandirian anak, dan membangun kecerdasan emosional anak, menjalin silaturahmi antara bunda-bunda dan panda PAUD Kabupaten.

0: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Lasadia mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi KIA dan KESPRO memiliki landasan hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan di Aula Serbaguna LPPRI Fakfak Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Ia menjelaskan pembangunan jejaring pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi, KIA dan kesehatan reproduksi. Ia menyebutkan angka kematian ibu masih menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkan, kondisi tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar angka tersebut terus ditekan.
1: Dari data yang ada, angka kematian ibu merupakan prediktor utama dampak dan pelayanan KIA tahun 2025 sebesar 305 per 1000 kelahiran. Dari data ini, maka memerlukan partisipasi kita bersama bagaimana untuk memperkecil angka tersebut, kita minimalisir sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang diserupai.

0: Saudara, program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kembali akan dilaksanakan di Kabupaten Fakfak pada Agustus 2026 sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan yang digelar dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November, merupakan salah satu upaya pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Henggi Bahwono Jati, menjelaskan BIAS merupakan program nasional yang bertujuan mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Dia menjelaskan sasaran BIAS meliputi anak sekolah dasar dan sederajat, yakni siswa kelas 1 usia sekitar 7 tahun, kelas 2 usia 8 tahun, serta kelas 5 usia 11 tahun. Selain itu, anak dengan usia yang sama maupun tidak bersekolah juga dapat menjadi sasaran pelayanan imunisasi agar memperoleh hak perlindungan kesehatan yang sama.
1: BIAS ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, meliputi pemberian imunisasi yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Agustus dan November. Nah, BIAS juga merupakan salah satu pembinaan dari pelaksanaan upaya kesehatan di sekolah. Tujuan dari pelaksanaan BIAS ini yaitu mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Antara lain penyakit campak, rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Jadi BIAS ini dilaksanakan itu untuk anak sekolah dasar atau yang sederajat, yaitu pada anak kelas 1 SD usia 7 tahun, kemudian kelas 2 usia 8 tahun, dan kelas 5 SD usia 11 tahun. Jadi sasaran BIAS ini baik sekolah maupun tidak sekolah. Jadi kalau sekolah dia usia 1, 2, dan kelas 5. Kalau usia tidak sekolah dia usia 7 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun.

momentum Hari Anak Nasional tahun 2026 dimanfaatkan pengawas SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak Agus Priyono untuk mengajak seluruh pihak memperkuat perlindungan anak melalui dunia pendidikan. Hal tersebut disampaikannya saat talk show bersama RRI Fak-Fak di Gedung KONI pada Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, perlindungan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh dinas pendidikan semata. Diperlukan kolaborasi antar pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat agar setiap anak memperoleh lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembangnya. Ia mengingatkan para tenaga pendidik dan kependidikan agar terus meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan zaman. Berbagai persoalan yang dihadapi anak terus berubah sehingga guru dituntut selalu belajar.

0: Negeri Dua Fakfak menargetkan partisipasi pada CMEO Japan ESD Award 2026 melalui karya inovasi mitigasi bencana berbahan daur ulang. Kompetisi tersebut menjadi ajang bagi sekolah-sekolah Asia Tenggara dalam menampilkan praktik terbaik pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ESD. Koordinator KIR SMA Negeri 2 Fakfak Foni Fitriana menjelaskan karya yang diusung berjudul AI Slopeguard and GeoCave. Inovasi tersebut menggabungkan isu lingkungan lokal dengan pemanfaatan teknologi sederhana untuk kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, kondisi geografis Fakfak yang didominasi kawasan batuan karst menjadi alasan utama lahirnya inovasi tersebut. Para siswa didorong untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Program CMEO Japan ESD Award memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil menerapkan praktik pendidikan berkelanjutan. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah sebesar $1,000 serta kesempatan mengikuti study tour ke Jepang bagi 2 guru dan 4 siswa. Koordinator KIR berharap keikutsertaan dalam kompetisi internasional tersebut mampu menambah pengalaman siswa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi media untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kepedulian terhadap lingkungan.
1: Karya inovatif kami 2026 untuk mengikuti CMEO Award Japan 2026. Ini juga adalah isu lokal dengan judul AI Slopeguard and GeoCave. Slopeguard artinya SMA 2 berada di lereng dari batuan karst. Dan batuan karst ini menyeluruh di seluruh kota Fakfak. Terletak di lereng bukit yang sesuai dengan topografi Fakfak, kami punya 3 GeoCave, yaitu 3 yang dikenal dengan sebutan orang Fakfak adalah lubang api.

0: Saudara, Firpunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Pakpak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Pakpak Muhammad Dani Romalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
1: Musyawarah daerah ketiga kerukunan keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa, bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno, sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.

0: Pemerintah Negeri Dua Fakfak mengembangkan alarm mitigasi bencana berbahan daur ulang sebagai karya inovatif siswa tahun 2026. Inovasi tersebut dipersiapkan untuk mengikuti ajang Siameo Japan SD Award 2026 sekaligus melatih kemampuan berpikir ilmiah peserta didik. Koordinator Karya Ilmiah Remaja KIR SMA Negeri 2 Fakfak Foni Fitriana menjelaskan karya tersebut mengangkat isu lokal yang diberi judul AI Slop Guard and GeoCav. Penjelasan itu disampaikannya saat talkshow bersama RRI di lapangan SMA Negeri 2 Fakfak Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, SMA Negeri 2 Fakfak berada di kawasan lereng batuan kars yang banyak terdapat lubang alam atau GeoCav. Kondisi geografis tersebut mendorong para siswa memikirkan solusi sederhana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Berawal dari diskusi antar siswa dan guru, muncul gagasan membuat alat pendeteksi getaran yang mampu memberikan peringatan dini. Alarm tersebut akan berbunyi ketika mendeteksi adanya getaran sehingga warga sekolah dapat segera melakukan langkah mitigasi. Selain menciptakan alat pendeteksi, sekolah juga telah menetapkan titik-titik kumpul yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi lubang alam. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko apabila terjadi tanah amblas atau longsor di sekitar kawasan sekolah.
1: Jadi ketika ada goncangan, maka ada bunyi alarm, mendeteksi ada getaran, kemudian siswanya akan melakukan mitigasi bencana. Jadi ini sebenarnya dari isu lokal. Kita sudah membuat titik-titik kumpul yang jauh 5 meter dari geocave-nya.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The 7 Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Namo Amitofo. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, marilah kita memanjatkan keagungan Buddha dengan bersama-sama mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, pada hari ini izinkanlah saya menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema melindungi anak dari perundungan atau bullying demi kokohnya sadda atau keyakinan. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, dunia anak seharusnya menjadi masa yang penuh dengan keceriaan, pembelajaran, dan rasa aman. Namun, kenyataan di lapangan seringkali jauh dari harapan. Perundungan atau bullying telah menjelma menjadi momok menakutkan yang dapat ditemukan di sekolah, lingkungan bermain, bahkan di ruang digital media sosial. Perundungan bukanlah sekedar kenakalan remaja biasa atau candaan antar teman yang lumrah terjadi, melainkan sebuah tindakan agresi dan kekerasan, baik secara fisik, verbal, rasional, maupun psikologis, yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan berulang kali oleh pihak yang merasa kuat terhadap mereka yang dianggap lemah. Jika kita menelaah fenomena ini melalui kacamata ajaran Buddha, setiap bentuk perundungan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ia selalu berakar pada aku salak mula, yaitu tiga akar kejahatan batin yang menguasai diri sang pelaku. Pertama adalah loba atau keserakahan dan kemelekatan yang termanifestasikan dalam bentuk keinginan untuk mendominasi orang lain, merasa paling berkuasa, haus akan perhatian, serta memamerkan ego demi status sosial di kelompoknya. Yang kedua adalah dosa atau kebencian, permusuhan, dan rasa iri hati yang mendalam terhadap kelebihan, kekurangan, atau latar belakang korban, sehingga timbullah dorongan untuk menyakiti dan merendahkan. Yang ketiga adalah moha atau kegelapan batin serta kebodohan spiritual, di mana para pelaku sama sekali tidak memahami kegelapan serta kebodohan spiritual tersebut, di mana pelaku sama sekali tidak memahami hukum sebab akibat atau karma, tidak menyadari penderitaan yang timbul dan kehilangan kemampuan dasar untuk berempati. Bagi anak yang menjadi korban, perundungan membawa gelombang penderitaan batin atau duka yang sangat berat. Luka fisik akibat pukulan atau dorongan mungkin akan pulih dalam beberapa hari. Tetapi, luka psikologis akibat cemooh, fitnah, ancaman, dan pengucilan sosial akan meninggalkan trauma yang mendalam. Trauma ini merusak rasa aman internal anak, menciptakan ketakutan kronis, kecemasan berlebihan, hingga depresi yang dapat membayangi masa depan pertumbuhan mental mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama,

Sebagai umat Buddha, kita seringkali mendefinisikan sadda secara sempit. Sebatas keyakinan spiritual realitas kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, atau sekedar pemahaman teoritis tentang hukum karma. Padahal, sadda yang kokoh juga mencakup keyakinan yang mendalam terhadap potensi kebaikan di dalam diri sendiri, kepercayaan diri yang sehat, serta keyakinan bahwa dunia adalah tempat di mana kebajikan memiliki nilai. Kita seseorang anak mengalami perundungan yang intens dan berkepanjangan, sadda di dalam hatinya akan mengalami guncangan yang sangat hebat. Anak akan terus diserang secara verbal dan mental, akan perlahan-lahan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Mereka mulai menginternalisasikan kata-kata keji para perundung, mempercayai bahwa diri mereka memang bodoh, tidak berharga, jelek, dan pantas untuk disakiti. Keyakinan akan potensi kebudaan, bahwa setiap makhluk memiliki benih kemurnian dan kebijaksanaan, menjadi tertutup oleh awan kelam rasa rendah diri yang akut. Lebih berbahaya lagi, perundungan dapat memicu kritis spiritual yang mendalam, di mana anak mulai meragukan keadilan hukum karma. Seorang anak yang baik, bersikap jujur, dan tidak pernah mencari musuh akan merasa bingung dan putus asa ketika melihat dirinya justru disiksa. Sementara pelaku kejahatan melenggang kembara tanpa penyelesaian. Jika orang tua dan pembimbing rohani tidak hadir untuk meluruskan pemahaman ini, anak dapat jatuh ke jurang keputusasaan, kehilangan arah hidup, bahkan menumbuhkan benih kebencian atau dosa yang kelak bisa mengubah korban yang terluka menjadi pelaku perundungan baru di masa depan. Oleh karena itu, membentengi anak dari perundungan adalah bagian mutlak dari upaya menjaga kelangsungan hidup spiritual dan kekokohan sadda mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama, Buddha telah mewariskan sebuah pedoman luhur yang sangat aplikatif untuk merawat relasi antar manusia dan melindungi batin dari kekacauan, yaitu 4 Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur. Nilai-nilai luhur ini harus dihidupkan secara nyata di lingkungan keluarga dan komunitas Buddhis untuk menjadi perisai pelindung bagi anak-anak kita dari ancaman perundungan. Pertama, mari kita kembangkan metta atau cinta kasih secara konsisten di dalam rumah. Metta adalah keinginan tulus agar orang lain berbahagia. Bagi anak yang rentan menjadi korban perundungan, rumah harus menjadi benteng pertama, terakhir yang paling hangat. Tunjukkan cinta kasih tanpa syarat kepada anak. Yakinlah mereka memulai kata-kata dan pelukan hangat bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh penilaian atau hinaan anak-anak lain di luar sana, melainkan oleh kemurnian hati dan kasih sayang keluarga. Ketika anak merasa dicintai secara utuh di rumah, batin mereka akan merasa memiliki ketahanan mental yang jauh lebih kuat ketika menghadapi badai ejekan di luar. Yang kedua, terapkanlah karuna atau welas asih, yaitu keinginan yang untuk meringankan penderitaan orang lain. Sebagai orang tua dan pendidik, kita harus berlatih kepekaan untuk mengenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak, seperti mendadak pendiam, enggan pergi dari ke sekolah,
atau murung tanpa sebab yang jelas. Praktikan karuna dengan cara pendekatan yang penuh perhatian dan welas asih. Ketika anak bercerita mengenai pengalaman buruknya, jangan pernah langsung menghakimi, menyalahkan, atau memarahi mereka dengan dalih agar anak menjadi tegar. Sambutlah keluh kesah mereka dengan empati yang mendalam. Ucapkan kalimat penenang yang menguatkan dan bangun ruang komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa aman untuk selalu melapor kepada kita. Yang ketiga, hayatilah nilai mudita atau simpati atau kegembiraan rasa. Seringkali perundungan dipicu oleh rasa iri terhadap prestasi, penampilan, atau kelebihan tertentu yang dimiliki oleh seorang anak. Melalui mudita, kita mendidik anak-anak kita untuk bisa ikut merasa bahagia atas keberhasilan orang lain, sekaligus melatih anak-anak kita memiliki kelebihan untuk tidak bersikap sombong yang dapat memancing keburukan orang lain. Dengan mudita, suasana persahabatan yang sehat, saling mendukung, dan bebas dari kompetisi yang tidak sehat dapat tercipta dengan baik di lingkungan pergaulan mereka. Yang keempat adalah kuatkan batin dengan UPK atau keseimbangan batin. Orang tua perlu membimbing anak untuk memiliki UPK dalam menghadapi dinamika sosial yang tidak menyenangkan. Kita diajarkan pada anak bahwa kita tidak boleh memiliki kuasa penuh untuk mengontrol mulut, pikiran, atau tindakan buruk orang lain terhadap kita. Namun, kita memiliki kuasa penuh atas bagaimana cara kita meresponnya. Dengan UPK, anak diajarkan untuk tidak terseret dalam pusaran emosi kemarahan yang destruktif. Tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan memandang situasi tersebut dengan kejernihan pikiran. Membedakan mana yang harus diselesaikan secara hukum atau konstitusional, dan melepaskan kemarahan agar batin tidak mereka tidak terus-menerus tersiksa oleh perbuatan salah orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selain menghidupkan Brahma Wihara, perlindungan terhadap anak juga menuntut adanya penanaman sama titik atau pandangan benar. Kita perlu membimbing anak untuk memahami hukum sebab akibat secara jernih. Jelaskan kepada mereka bahwa tindakan keji yang dilakukan oleh para perundung bersumber dari kekotoran batin mereka sendiri, dan karma buruk tersebut cepat atau lambat pasti akan berbuah kepada pelakunya. Pemahaman ini membebaskan anak dari beban mental untuk merasa bersalah atau perlakuan buruk yang mereka terima, sekaligus menjaga keyakinan mereka bahwa keadilan kosmis hukum karma senantiasa berjalan tanpa pernah keliru. Di samping itu, kita juga harus melatih untuk memiliki keberanian yang dilandasi oleh kebijaksanaan atau panya. Agama Buddha yang sangat menjunjung tinggi nilai kesabaran atau kanti. Namun, guru agung kita tidak pernah mengajarkan kanti sebagai bentuk kepasrahan buta untuk terus-menerus ditindas dan dianiaya. Sabar dalam dhamma berarti mampu menahan diri dari kemarahan destruktif, tetapi tetap bertindak secara asertif, tegas, dan benar. Ajarkan anak untuk tidak berani menyuarakan kata tidak dengan tegas saat menghadapi intimidasi. Berani melangkah pergi dari situasi berbahaya, serta berani melaporkan kejadian tersebut kepada guru
pihak sekolah maupun orang tua. Pembinaan karakter asertif ini penting agar anak tidak tumbuh menjadi pribadi yang penakut, melainkan individu yang memiliki ketegasan moral yang tinggi. Perlindungan ini tentu tidak akan berjalan optimal jika hanya dibebankan kepada pondak keluarga saja. Dibutuhkan sebuah sinergi yang kokoh, terpadu, dan berkesinambungan antara keluarga, sekolah umum, serta lingkungan wihara dan sekolah minggu Buddhis. Wihara harus dipastikan menjadi sebuah zona aman yang steril dari segala bentuk senioritas yang terselubung, pengucilan, dan diskriminasi antar umat yang muda. Para pembina, romo, pandita, guru sekolah minggu, hingga para biku sangga yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk memantau interaksi antar anak, merangkul mereka yang terlihat tersisi, dan menanamkan nilai-nilai persaudaraan sejati yang berlandaskan dhamma sejak usia dini. Bapak ibu saudara-saudari sedhamma, merawat dan menjaga sadha seorang anak di tengah kompleksitas dunia ibarat merawat tunas muda pohon bodhi yang baru saja disemai. Jika tunas yang rapuh itu dibiarkan diinjak-injak oleh badai perundung tanpa ada tangan-tangan penuh kasih, ia akan layu, terkulai, dan mati sebelum sempat tumbuh menjadi pohon yang besar, kokoh, serta memberikan naungan keteduhan bagi semua makhluk. Bapak ibu saudara-saudari sedhamma, marilah kita bersama-sama bangkit, mengambil peran aktif sebagai orang tua, pendidik, dan komunitas sedhamma yang peduli. Lindungi anak kita dari dengan limpahan cinta kasih atau metta. Rangkul mereka dengan welas asih atau karuna. Menjaga keharmonisan pergaulan dengan simpati atau mudita. Dan membimbing batin mereka dengan keseimbangan kebijaksanaan atau UPK. Dengan membentengi mereka dari jangkauan secara bijaksana, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan mental dan spirit fisik mereka, tetapi kita sedang memastikan bahwa tunas sadha di dalam batin mereka akan terus tumbuh berakar kuat, menghujam ke bumi keyakinan yang benar, dan kelak menjadi kedamaian serta kebahagiaan sejati dalam lingkungan damang. Semoga renungan dhamma pada hari ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kebahagiaan keluarga kita, serta menjadikan anak-anak generasi Buddhis yang tangguh, cerdas, dan berbelas kasih. Akhir kata, sabbisata bhavantu sukhinatha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini. Saat ini tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur, menemani suasana Anda bersama keluarga. Mendatang Anda dapat ikuti bersama drama radio dengan judul Rintak Warisan Nenek, persembahan dari RRI Sungai Liat. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
2: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue rintak.
2: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
6: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
7: Nak, ini kue rintak?
8: Iya, Pak.
7: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
8: Silakan dicoba, Pak.
7: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
6: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
7: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
8: Boleh, Pak.
7: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
8: Kurator museum?
7: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
8: Beneran, Pak?
7: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
7: Apakah ini nenekmu?
8: Iya, itu nenek Maria waktu muda.
7: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata nenek Maria mulai berkaca-kaca.
2: Masih ada yang ingat?
7: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
8: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
7: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
2: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
8: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketompu tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depu dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel F.P., terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel F.P. seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel F.P. ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel F.P.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya. Dengan berbagai aktivitas di hari ini ya, segala apa yang sudah dipersiapkan nih dapat berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Iya, begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fakfak yang masih tetap setia bersama kami. Masih saya temani Anda di Fakfak Malam Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan masih saya temani Anda di Fakfak Malam dengan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: jerapah, si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya. Lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin, lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia menemani suasana Anda bersama dengan keluarga, yang tentunya masih saya temani Anda di Fakfak malam ini ya, hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Pendengar, satu informasi untuk Anda kami ambil dari rri.co.id, yang mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan, mendorong penguatan tim penggerak PKK sebagai motor perubahan perilaku masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan di tingkat komunitas harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekedar seremonial. Lebih lanjut, Veronica mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program percontohan. Manfaatkan potensi lingkungan lewat pengelolaan sampah, budidaya ikan, dan penanaman sayur. Ia menjelaskan lahan yang tersedia di lingkungan permukiman dapat dimanfaatkan sebagai kebun edukasi dengan sistem terpadu. Sampah organik rumah tangga lanjutnya bisa diolah untuk mendukung budidaya dan menciptakan siklus pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Veronica juga mengusulkan penyusunan peta jalan khusus bagi kawasan binaan dengan melibatkan kader PKK, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar setiap keluarga memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat, sukses selalu untuk Anda semuanya. Ya, kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda, ya apalagi para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di malam hari ini yang ada di pos-pos penjagaan juga. Selamat malam. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Baik, pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Yang menambahkan, ya, selain merawat bangsa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh penggiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya khazanah budaya bangsa. Yang menambahkan bahwa penyair tidak hanya berpindah dari berkontribusi bagi kekayaan bangsa bahasa Indonesia, tetapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan dialog antar generasi. Ya, berharap ya melalui puisi masyarakat dapat menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati. Tidak hanya itu, melalui puisi juga masyarakat dapat menguatkan identitas Indonesia yang berakar pada kekayaan budaya. Nah, perlu diketahui Hari Puisi Indonesia diperingati setiap 26 Juli sebagai penghormatan atas hari kelahiran penyair besar Chairil Anwar. Sosoknya diakui para ahli sastra sebagai pelopor puisi modern Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra nasional. Ya, sementara itu Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyambut baik ya berbagai inisiatif yang mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia melalui karya sastra dan puisi. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem sastra sekaligus melestarikan bahasa serta identitas budaya bangsa. Di sisi lain, penyair Aryani Isnamurti mengatakan bahwa puisi hadir sebagai ruang untuk mendengar suara hati dan merawat nurani. Tidak hanya itu, puisi mampu mengkokohkan ya kemanusiaan, kearifan, dan keberagaman. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah promo besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugiyarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: akan pesan dari pendeta. Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulus sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Niastara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda ya, apalagi untuk yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di Pro Satu Radio Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Menemani suasana di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti di 0811 495 9490.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Daru.
1: N. Oh ya Daru.
0: The N.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah untuk Anda di malam hari ini hingga nanti menuju ke pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda akan bergabung ya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Yang ini macam enak kan? Eh, tapi yang itu juga kelihatan enak ya. Ah, lebih baik saya rasa semua sudah.
1: Hah?
2: Wih, kau ambil makanan tuh banyak saja. Piring sampai penuh tuh. Memangnya kau bisa makan kasih habis kah?
0: Shh, kau tenang saja. Barang juga nanti dia habis.
3: A few minutes later.
2: Eh, kau sudah selesai makan kah? Kenapa kau terkasih habis itu?
0: Aduh, sudah sanggup. Eh, kenyang sekali ini.
2: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga sudah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
4: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menemani suasana Anda bersama keluarga. Buat yang mau bergabung silakan ya, saya temani di 0811 495 9490 ya. Masih ada Ebit Gadeh dengan surat dari desa, ada Lenggang Puspita dengan dari Ahmad Albar, ada Christine Panjaitan katakan sejujurnya, Lila bernafas tanpamu, ada Inka Christine nyanyian suara hati, juga Rati Perwasi surat bersampul biru, Sang Alang apa maumu, terus Dayanti yang kumau, Niki Astria Kota Tua, Katon Bagaskara di Relung Kamargo, Dewa 19 kita tidak sedang bercinta, ada Ikang Fauzi salam terakhir, juga ada Black Sweet dengan lembaran kisah yang lalu yang tentunya akan temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya, di 0811495 9490. Oke, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini, saya hadirkan satu nomor lagu dari Katon Bagaskara di Relung Kamargo spesial untuk Anda.

0: Baik, saya teman Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam, Burang Rindu. Ya, halo, selamat malam, Burang Rindu. Silakan buat yang sudah gabung, halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mati.
0: Halo, apa kabar, Ibu Christine? Iya, halo Ibu Christine, silakan.
1: Puji Tuhan, sehat baik, Mati.
0: Okay.
1: Kayaknya delay ya, Mati. Yeah. Saya pilih lagu aja ya, sekalian salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Salam lagunya Christine Penjahitan aja.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam-salam aja ya, Mati.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama, Ibu Utri Pak Fredia, ya. Ada Bang Le Putra Tengah, Pak Windy, Bang Luhut, ada juga Bunda Darwin ya,
0: okay.
1: Ada juga Bunda Ima, ada juga Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Ustaz,
0: okay.
1: Ada Ibu Ali ya, Ali ke Anif, Pak Retno Nurja, Ibu Rosna, ada Ibu Raja Kata, Ibu Sofia Saat ya, ya. Pak, ada Bang Andi di Jambi, dan ada juga Ibu Ani Kota Mabagu, ada Benny Jo yang ada di Manado, dan sama-sama sudah mati. Mati okay. Tetap semangat, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik, terima
1: kasih ya, Mati. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak.
0: Oke, apa kabar, Bang Luhut?
2: Iya, halo, ini delay kembali ya.
0: Oke, langsung aja kalau gitu. Silakan.
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca lumayan cerah satu hari ini.
0: Oke, baik.
2: Gimana di sana?
0: Kabar baik
2: dan
0: juga.
2: Lagunya yang Christine saja, Christine Panji dan saja ikutan sama Ibu Christine tadi.
0: Oke, ikutan aja baik, silakan.
2: Ya, di sana gimana kabarnya?
0: Baik, kabar baik, kabar baik. Kabar baik, langsung aja Bung Luhut karena delay ya.
2: Salam-salamnya pertama buat Mbak Adik, nah bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak Junedi, Balili, ada Ibu Farida, Ibu Talia, ada Bunda Ima, Bunda In, ada juga Hadi Dunia, Pak Ujim Sose, Ibu Ujim, ada juga Barani, Bang Atus, ada Pak Freddy Putri, dan buat semua-semuanya lah, buat kita semua yang mendengarkan, selamat malam, dan terima kasih buat Bati.
0: Oke, okay, baik.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih ya buat yang sudah bergabung ya, kalau memang delay, langsung saja pilih lagu dan salam-salam ya. Oke, okay, yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490, sambil menanti yang mau bergabung, kita dengarkan dulu suara dari Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menemani Anda. Ada Black Sweet dengan Lembaran Kisah Yang Lalu, Ebit GAD, Surat Dari Desa, ada Lenggang Puspita dari Ahmad Albar, Lila Bernafas Tanpamu, Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati, Rati Perwasi, Surat Bersampul Biru, Sang Alang, Apa Maumu, Krisdayanti Yang Kumau, Niki Astria, Kota Tua, Dewa 19, Kita Tidak Sedang Bercinta, Ikam Fauzi, Salam Terakhir. Oke, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Bung Darwin.
1: Saya minta lagunya dari Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi? Oke, okay. Surat Bersampul Biru. Oke, okay, langsung.
1: Ratinya dan Dumar Kemri dan Barosna. Karena buat itu yang punya tadi dan buat semuanya yang lagi pantau. Oke, selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagunya dari Rati Purwasi.
0: Oke, terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah bergabung. Silakan dia mau bergabung lagi di 0811-495-9490 ya. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga. Selama berapa saja di malam hari ini. Ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Baik, sambil menanti mau bergabung, ada Rati Purwasi dengan Surat Bersampul Biru spesial untuk Anda.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Baik, pendengar masih temani Anda di Ruang Rindu ya. Silakan di 0811 495 9490 ya, dengan sederetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Masih ada Black Sweet dengan Lembaran Kisah Yang Lalu, Lenggang Puspita dari Ahmad Albar, juga ada Lila Bernafas Tanpamu, Inka Kristi Nyanyian Suara Hati, Sang Alang Apa Maumu, Krisdayanti Yang Kumau, Niki Astria Kota Tua, Dewa 19 Kita Tidak Sedang Bercinta, Ikang Fauzi Salam Terakhir. Oke, kembali saya terima yang sudah gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam. Aduh, suaranya enggak keluar nih.
0: Aduh, ya di monitor kalau gitu ya.
1: Silakan. Sayang, suaranya enggak keluar ke HP saya nih. Coba diulangi lagi lah.
0: Oke, baik. Yang pasti suara Anda sudah saya dengar ya. Kalau di monitor, otomatis suaranya bisa kedengaran. Tapi kalau tidak monitor, ya memang tidak kedengaran ya. Oke, buat yang mau bergabung, silakan di 0811 495 9490. Buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, sambil menanti yang mau gabung lagi, Ahmad Albar dengan Lenggang Puspita, spesial untuk semua.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita

0: Di Asa Pro dan Pro dan aku program rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, buat yang mau bergabung silakan ya di 0811495949 ya, untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80 hingga 90 yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Oke, tadi ada Black Sweet ya dengan Lembaran Kisah Yang Lalu, sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Buat yang mau bergabung silakan sekali lagi di 0811495949. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu, Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik selalu. Iya.
0: Bagaimana ya, suara saya jelas?
1: Jelas di monitor.
0: Monitor ya. Oke. Silahkan Putra Tengah, ingin dengar lagu apa?
1: Niki Astria, Kota Tua.
0: Oke, Niki Astria, Kota Tua. Silahkan.
1: Nanti salamnya Mbak Ati. Oke. Selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan juga ada Natalia, ada Irwan, ada Bang Luhut, ada Bang Lai, ada Pak Junaidi, ada Ibu Ani di Manado,
0: Ibu Andi,
1: semua yang ada di Manado sana.
0: Oke.
1: Okay. Mama Sari juga, ada Rani, ada Artis juga. Juga ada Bang Darwin, Pak Saban, Bang Ali, Bang Yoga, Bang Upa,
0: okay.
1: Bang Hadi, Bang Irman, Bang Asrul, Bintang Pertama Mas Tia, dan juga Ibu Farida, dan juga Mbak Sari juga, Pak Diri Putri, Bang Luhut, Bang Irman, Bunda Ima, Bang Marcel, Bang Geri, juga semua sudah sampai kecuali.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih selalu, dan salam kompak. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Ati, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, terima kasih untuk Putra Tengah. Dan baik di belakangnya Putra Tengah, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Baik, silakan yang sudah bergabung, halo. Iya, halo. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Niki Astria, Kota Tua, spesial untuk Anda.
2: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis ya. Depurasi apa ya?
3: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
2: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
3: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
2: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
3: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
2: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan buat yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan terhibur dengan sedetan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Baik, sebelum kita pisah di Ruang Rindu malam hari ini, ada persembahan dari Krisdayanti ya, yang ku mau spesial untuk Anda.

Baik, pendengar sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di 0811-495-9490. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat. Selamat malam dan sampai jumpa.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya, ataupun juga buat yang lagi santai bersama keluarga. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak malam hari ini ya, hingga nanti menuju ke pukul 24 malam, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses dengan berbagai aktivitasnya.

Mengapa Februari hanya 28 hari? Mulanya Raja Kedua Roma yaitu Raja Pompilius membuat kalender berdasarkan pergerakan bulan dan matahari atau lunisolar kalender yaitu 355 hari dan tiap bulan memiliki 29 hari. Namun sejumlah musim menjadi tidak sesuai dengan bulan-bulan khas Romawi. Saat Julius Caesar menjabat, ia mengubah kalender semata berdasarkan pergerakan matahari atau kala surya, maka terjadi penambahan 10 hari pada satu tahun, sehingga satu bulan memiliki 30 dan 31 hari, kecuali Februari. Februari dibuat berjumlah 28 agar total keseluruhan hari dalam kalender menjadi 365. Pengaturan tersebut sesuai sistem musim Romawi dan digunakan hingga saat ini.

0: Eh, Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, kan?
1: Oh iyo, saya ada tanam rica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin, nih?
1: Iyo, toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun, toh?
1: Betul itu, Mace. Makanya, kalau ketong manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, kah, rica, kah, atau tomat, sedikit-sedikit, bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri, toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu salah mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Eh baik, mendengar satu informasi dari dunia hiburan ya, kami hadirkan untuk Anda yang mana film anak-anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Alur cerita mengikuti perjalanan Neta, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat Neta mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Keputusan itu berubah ketika Neta mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu. Interaksi bersama mereka membuka pemahamannya bahwa keluarga dapat lahir dari kasih sayang, kepedulian, dan kebersamaan, bukan semata hubungan darah. Film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai Dian Suno Prasetowo serta diproduksi Elma Tena melalui rumah produksi Tiana Picture. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ya, Ayu Sita memerankan Neta sebagai tokoh utama yang mengalami perubahan besar setelah tinggal bersama anak-anak penghuni rumah bambu. Sementara Muhammad Aditya berperan sebagai Gebang, sosok anak yang membawa semangat dan harapan bagi orang-orang sekitarnya. Kisah bermula ketika rumah bambu terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana penjualan aset warisan tersebut. Ancaman itu mendorong seluruh penghuni mempertahankan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka tumbuh dan merasakan kasih sayang. Melalui konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, anak bambu menyampaikan pesan mengenai pentingnya empati, persaudaraan, dan ketulusan dalam membangun keluarga. Film ini telah tayang di Bioskop Indonesia mulai Kamis 23 Juli 2026. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

bukan hanya soal sejarah. Ini adalah semangat yang harus terus hidup di setiap langkah kita hari ini. Dulu, para pemuda bersatu lewat Budi Utomo membawa harapan akan Indonesia yang maju dan merdeka. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, karya, dan aksi nyata. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana seperti belajar dengan giat, mendukung produk lokal, menyebar pesan positif, dan menjaga persatuan. Mari kita buktikan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya milik masa lalu, tapi juga nafas perjuangan anak muda masa kini. Karena Indonesia butuh kita semua untuk bangkit, maju, dan berjaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di

drama keluarga penuh emosi. Kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati penonton. Film ini disutradarai Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono, yang mana keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Cerita berpusat pada Mutia Sojono, seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras dengan ibunya bernama Retno. Perselisihan terjadi karena pekerjaan Mutia dianggap tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang pernah ditempuhnya. Mutia kemudian memilih meninggalkan rumah demi membuktikan dirinya mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung kepada keluarganya. 3 tahun kemudian, kesempatan promosi justru mempertemukannya kembali dengan persoalan yang melibatkan rumah serta toko roti ibunya. Promosi jabatan tersebut mengharuskan Mutia membebaskan lahan yang selama ini menjadi lokasi rumah dan usaha keluarga. Situasi itu memaksanya menghadapi kembali hubungan yang lama renggang bersama ibu serta anggota keluarga lainnya. Film ini dibintangi Nadia Arina sebagai Mutia dan Meriam Belina yang memerankan sosok ibu bernama Retno. Deretan pemain lainnya meliputi Andri Masadi, Hamis Daud, Rianti Kartawik, Nugi Kusuma Kusumastuti, serta Naila De Purnama. Melalui konflik keluarga tersebut, film ini menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna penghormatan dalam keluarga. Cerita juga mengajak penonton memahami sudut pandang berbeda mengenai kebahagiaan, impian, dan kasih sayang antar generasi. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Apakah Anda pernah mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala? Atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Baik, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami dan juga buat yang baru bergabung ya. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Baik, kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kembali menggunakan frekuensi 94,9 MHz, menyelenggarakan siaran pada hari ini Senin 27 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Salam jumpa bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancarluaskan dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 menggunakan frekuensi kami 94,9 MHz edisi Senin 27 Juli 2026. Senang sekali di kebersamaan kita pagi ini. Saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur di lintas fak-fak pagi hingga lintas fak-fak siang. Terima kasih, pagi ini luar biasa cuaca Kota Pala fak-fak luar biasa baik untuk Anda yang akan memulai hari. Semoga saja hari Anda menyenangkan dan semua yang Anda kerjakan, Anda lakukan, semoga semua dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan pendengar, pagi ini cuaca sangat baik namun udaranya lumayan dingin ya. Untuk Anda yang sudah kembali dengan berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda mengawali pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga awal hari Anda menyenangkan. Dan mengawali pagi kita seperti biasa, kita akan ikuti dan dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi Islam, yang mana pagi ini mengambil topik tidak ada yang mampu menolak takdir Allah selain rahmatnya. Dan ya, pagi ini ya akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara Mutiara Pagi Islam di pagi ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kasyifa lahu. Kaum muslimin, pendengar radio Republik Indonesia Fakfak, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya coba membangunkan saudara-saudara saya yang belum bangun. Silakan bangun, bangun, bangun, dan tunaikan dua rakaat subuh menjadi awal rutinitas kita hari ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan awal pagi kita dengan rahmat-rahmatnya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah dipermudah dalam menjalani kehidupan ini. Kaum muslimin, pendengar radio Republik Insya Fak-Fak, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di pembuka tadi, bahwa jika Allah itu menimpakan suatu kesusahan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Selain Allah pula. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat ini para ulama tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, dan juga tidak kalah masyhurnya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang menyatakan bahwa ayat ini, ayat Yunus ini adalah mengajarkan kepada kita semua kaum muslimin tentang tauhid yang sempurna, yaitu meyakini bahwa segala manfaat, kebaikan dan madharat, kerugian, bahaya atau dampak negatif, itu semuanya sesungguhnya berada pada kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia diperintahkan untuk berusaha. Manusia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha. Tetapi meski demikian, meski begitu, yang menentukan hasil tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, hal ini mesti terpatri, menghujam di dalam hati kita, bahwa segala apa yang kita upayakan di dunia ini tidak serta-merta berhasil, tidak serta-merta membawa manfaat, kecuali berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hati seorang mukmin harus bergantung
harus ta'alluq ilallah, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sebab-sebab dunia, bukan kepada sebab-sebab seperti pekerjaan, profesi. Karena saya berdagang maka saya pasti kaya, karena saya pengusaha maka saya pasti bisa hidup dengan senang, karena saya pejabat maka saya pasti bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan. Tidak seperti itu. Karena sesungguhnya pekerjaan, profesi itu hanyalah jalan. Sedangkan yang menciptakan hasil dari semua upaya-upaya kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam kehidupan sekarang ini banyak sekali dari kita ya, yang kemudian merasa bahwa hidupnya itu bergantung pada kekuasaan, hidupnya bergantung pada jabatan, hidupnya bergantung pada bisnisnya atau teknologi. Sehingga ketika dia gak berhasil misalnya dalam usaha-usaha perdagangannya, lalu kemudian dia putus asa. Padahal ayat ini tadi mengajarkan kepada kita bahwa rezeki itu bukan berasal dari pekerjaan, bukan berasal dari upaya-upaya yang kita lakukan. Tetapi rezeki itu sesungguhnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang mesti kita bangun ya, yang mesti kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kita, kepada anak-anak kita ya, supaya keyakinan ini tidak lantas tergerus oleh perubahan zaman. Sehingga apabila ada orang yang merasa semua keberhasilannya itu adalah hasil dari kecerdasannya, hasil daripada kerja kerasnya sepanjang di dunia, itu sesungguhnya dia lupa bahwa ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan, ada nikmat kemampuan berpikir yang merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadisnya Rasulullah dikatakan ada dua nikmat yang sering kali kemudian dilupakan oleh para manusia, oleh umatku. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan hadis ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang di sana dikatakan, kalau manusia itu sedang diberi kebahagiaan, kalau manusia itu sedang diberi kejayaan, maka dia lupa, dia pelit. Tetapi sebaliknya ketika manusia itu diberikan cobaan, diberikan ujian, lalu kemudian manusia itu berkata bahwa ini terjadi karena Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita dudukkan supaya keyakinan kita ini semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin meningkat, dengan harapan mudah-mudahan segala perjalanan kehidupan yang kita lalui ini dapat mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apabila kemudian
kita merasa bahwa keberhasilan kita karena kecerdasan kita, ya, karena usaha kita sendiri atau karena kemampuan kita, ya, maka kita mesti sadar dan sering-sering memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahwa segala upaya, daya upaya, ya, usaha manusia ini tidak akan pernah terlaksana kecuali tanpa izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering mendengar seorang yang telah mempersiapkan diri dalam melaksanakan sesuatu, seperti contoh misalnya kita ingin sukses dunia, maka sudah barang tentu sukses itu diawali dengan kerja. Maka semua kita berbondong-bondong mencari kerja, ya, mengikuti seleksi kerja, kerja apapun itu. Tapi kemudian belum berhasil, ya, tidak berhasil. Di sisi lain ada pula ada yang orang tiba-tiba datang, dia berhasil, kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, hal ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bukan memberikan fasilitas-fasilitas yang kita inginkan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan Allahu yaf'alu ma yurid, Allah tahu, ya, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Lah, keyakinan-keyakinan seperti ini mesti kita miliki agar apa? Agar kita tidak terjerumus pada syirik-syirik kecil. Saya enggak bisa makan kalau enggak kerja begini. Saya enggak bisa makan kalau enggak ditolong si ini. Pertolongan itu sesungguhnya adalah sebab. Pertolongan itu hanyalah wasilah. Tetapi apakah itu penting? Penting. Ya. Karena dengan wasilah itu, dengan wasilah kita bekerja, ya, dengan upaya-upaya itu, maka Allah akan mengetahui, wow, si fulan ini sangat disiplin dalam bekerja, sangat teliti dalam bekerja. Maka fa insyaallah Allah akan mengganjar semua upaya-upaya kita itu, ya, seiring dengan kehendaknya Allah subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mendikte Allah subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha begini, saya sudah punya pekerjaan seperti ini, maka pasti saya akan berhasil, pasti saya akan bisa hidup senang. Gak bisa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah, di sana disebutkan mata a'toka ashadaka birrahu. Ketika Allah memberi kita atas upaya-upaya yang kita kerjakan, itu adalah sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan kepada kita keluasannya. Dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata mana akan, dan ketika Allah itu kok tidak mengabulkan apa-apa yang kita usahakan, apa yang sudah kita doakan, maka sesungguhnya
Kata Allah, asyhaduka qahrahu. Allah ingin menunjukkan bahwa inilah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami ini, maka sesungguhnya ini adalah tarbiyah. Ini adalah pendidikan untuk kita senantiasa bersabar meskipun upaya-upaya kita telah kita lakukan. Secara fisik kita bekerja, secara batin kita juga berdoa. Kenapa hal ini dialami oleh manusia? Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa ada nilai yang lebih daripada apa yang kamu nikmati di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak lelap, agar kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, ya, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu sarru jazua. Kalau manusia itu diberi kebahagiaan, maka dia akan lalai, dia akan lupa. Baru kemudian wa idza massahu sarru manu'a. Nah, setelah diberikan ujian, cobaan, baru berkata, menyesal dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga dengan itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam semua keadaan itu sesungguhnya Allah ingin memperkenalkan diri, ya, ingin menunjukkan kedikdayaannya kepada kita, kepada manusia. Wa muqabbalu biwujudihi litufihi latofihi. Ya. Allah menghadapkan kepada kita tentang kelembutan dan kasih sayangnya. Karena sesungguhnya yang membuat manusia itu merasa sakit, ya, itu karena tidak memiliki keimanan yang kuat. Nah, karena itulah pelajaran atau pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita selazimnya manusia yang hidup ini dituntut untuk selain bekerja, berusaha, kita tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa kita, melalui kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tawakal itu penting. Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas upaya, atas usaha, atas doa murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu penting. Sangat penting. Karena di sana banyak pelajaran, banyak tarbiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan pemberian itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Sedangkan ketika Allah tidak mengabulkan atas upaya-upaya atau doa-doa permohonan kita, itu sesungguhnya adalah mengajarkan kita kepada tentang perilaku sabar, tentang perilaku pentingnya bergantung, pentingnya ta'aluk, pentingnya tawakal. Nah, dari situ kita mudah kemudian untuk introspeksi diri, atau dalam bahasa agamanya pensucian diri.
bagaimana kita memperbanyak, selain upaya-upaya yang kita kerjakan, selain usaha-usaha yang kita miliki, jangan lupa gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, ma asaba mim hasanatin, ya, faminallah. Kebaikan, nikmat, apapun yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan segala apapun itu bencana, musibah, kerugian, ya, atau dampak-dampak negatif itu, apapun itu ternyata ulah kita sendiri, ulah manusia.

sehingga dengan itu hati kita menjadi gersang, kering. Maka masyhur dalam sebuah cerita-cerita, ya, suatu ketika Nabi Musa itu sakit. Nabi Musa sakit karena dia kalimullah, ya. Nabi Musa itu kalimullah. Maka dia mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, gigi saya sakit. Apa kata Allah? Ambillah rumput. Ambillah rumput. Kemudian rebus dan minum. Alhamdulillah, ya, atas itu kemudian sembuh gigi itu. Lah, keesokan harinya kembali Nabi Musa giginya sakit. Dia tanpa bertanya kepada Allah lantas kemudian mencabut rumput dan mengikuti saran-saran Allah Subhanahu wa taala pada kali pertama, seperti kali pertama tadi. Namun tidak mengalami kesembuhan. Nah, karena itu penting menggantungkan segala upaya yang kita kerjakan, usaha-usaha yang kita lakukan, itu jangan lupa berdoa. Setelah berdoa kepada Allah, lalu kemudian pasrahkan semuanya kepada Allah. Kata Nabiullah Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit, sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Anas bin Malik. Ya Malik, ikhfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini bukan berarti kita diminta oleh Allah untuk menjaga Allah, bukan. Tapi bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Ihfadillah tajidhu tujahiduka. Jaga Allah, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alaka fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hadis ini kita mesti paham sehingga setiap mukmin ya, itu menjadi tenang karena tahu bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar ketimbang kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz caranya, supaya kita ini bisa memiliki kekuatan atau ketenangan dalam menyikapi problematika kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita lakukan supaya iman kita, ya, ketaalukan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah itu tidak sirna karena zaman, ya, tidak pupus karena kenyataan, ya. Maka yang mesti kita gantungkan adalah tawakal kita kepada Allah.

Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tawakal ini setelah berusaha. Tidak buru-buru tawakal sebelum berusaha. Lah kadar berusaha kita itu juga sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kekuatan kita. Usaha, upaya semaksimal mungkin supaya kita tidak menjadi hamba yang gampang putus asa. Karena Allah melarang itu. Wala tayasu mir rahillah. Jangan sesekali kamu berputus asa dari rahmat, dari tali kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidup ini enjoy. Hidup ini kita harus bahagia. Meskipun kadang-kadang serba kekurangan, tapi ketika kita nikmati itu ya, maka kebahagiaan akan menyelimuti hati kita. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatillahi fabidhalika falyakhfrahu. Kamu bisa bahagia adalah ketika kamu itu menikmati kehidupanmu ya, dengan tanpa maksiat. Dengan itu kamu bahagia. Nah, setelah ikhtiar ya, kita harus berdoa, kita harus bergantung. Jangan hanya bergantung kepada usaha kita. Saya misalnya punya toko, saya punya toko, atau saya sudah PNS misalnya, saya pasti senang. Belum tentu seperti itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terus-menerus merasa kurang. Karena itu boleh jadi itu rahmat Allah menjadi terputus. Perbanyak syukur sekecil apapun, karena sesungguhnya kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu diminta untuk menghitung nikmat-nikmat yang dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak akan pernah bisa. Selain ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak zikir ya, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Rizki saya kok seret sekali, bagaimana? Perbanyak istighfar. Fakultus taghfiru innahu wal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar. Semakin banyak kamu mengingat Allah, ya, maka Allah juga akan mengingat kita. Ketika kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala lapang, maka saat kita sempit, kita akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, artinya ada tarbiyah, ada pendidikan yang menuntut kita untuk sabar. Sampai kapan Ustaz? Ya, sabar itu tidak berbatas ya, tidak memiliki tepi. Namun dengan keikhlasan dan kepasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jalan ya. Wawwal ghafurur rahim. Bahwa rahmat Allah itu sangat dekat kepada hambanya yang mau kembali. Berkaitan rezeki ini, saya ingat ketika guru saya membubak pesantren ya. Gak punya modal, gak punya kekuatan finansial yang cukup. Namun dengan tingkat kepasrahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lambat laun pesantren itu menjadi besar.
kuncinya perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Ya, di mana saja, kapan saja. Jangan nanti ada kesusahan baru datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kamu ketika lapang, maka ketika sempit Allah akan mengingat kita. Yang ketiga, sabar. Perbanyak kesabaran ya. Ketika kita diuji dan kita mesti banyak bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang sabar itu tidak mudah putus asa. Enggak mudah putus asa. Sedangkan orang yang bersyukur itu memperbanyak syukur, itu enggak mudah sombong. Tidak mudah sombong. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan menaruh di dalam hati kita itu rasa iri terhadap nikmat orang. Karena ketika kita iri terhadap nikmat yang orang miliki, maka keinginan-keinginan kita itu biasanya akan disusupi oleh setan, sehingga muncullah hasud, iri, dengki, memproduksi penyakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat," kalau dia baik dalam hatinya, ya, soluhat jasaduhu, wa idza fasadat fasadat kulluhu. Jadi kalau hati manusia itu baik ya, tidak memiliki perasaan iri, dengki, ya, sombong, takabur dan lain sebagainya, ya, di dalam hati itu ya, maka semua perangai perbuatannya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, itu menjadi baik. Apa itu? Faya al-qalb. Itulah hati. Itu hati. Karena itu, perbaiki hati kita, prasangka kita, lebih-lebih prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya satu hari tiga kali makan, lantaran paceklik, akhirnya satu hari dua kali makan, tetap bersyukur. Akhirnya sekali saja sehari makan, tetap bersyukur ya. Meskipun hanya seteguk air yang bisa kita nikmati satu hari itu, tetaplah bersyukur. Karena sesungguhnya Allah tidak akan membebankan segala persoalan hidup itu kepada orang yang tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Alhasil, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dapat kita petik dari pelajaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kita mesti sadar bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang kokoh yang ada pada jiwa kita, yang ada pada hati kita, insyaallah hati kita menjadi tenang. Tetangga beli kulkas enggak panas ya. Tetangga beli ceri enggak iri ya. Tapi porsikan segala kebutuhan itu sesuai porsi yang kita miliki dan gantungkan seluruh upaya, usaha, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu hidup kita menjadi tenang. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pos 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 5.59. Berikut kita jelang pukul 6 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Berikut kami sampaikan sari berita. Anggota Paskibra dari berbagai sekolah tingkat menengah di Fakfak kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan HUT RI ke-81. Para pedagang pasar Tumburuni dihimbau untuk segera menempati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Inilah warta berita daerah edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: berita selengkapnya. Sebanyak 80 anggota Paskibra dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fak-Fak yang dinyatakan lolos seleksi kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Januardi.
1: Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kisbampol Kabupaten Fak-Fak telah merampung proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Sebanyak sekitar 80 peserta dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fak-Fak dinyatakan lolos dan kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Badan Kisbampol Kabupaten Fak-Fak Muhammad Tahir Batiran mengatakan puluhan peserta tersebut telah mencakup seluruh formasi yang akan bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih pelangi mulai dari tim 17, tim 8 hingga tim 45. Menurutnya, seluruh peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara puncak 17 Agustus 2026. Ia menjelaskan tahapan pembinaan secara intensif dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 14 Agustus 2026. Setelah menyelesaikan latihan penuh, seluruh anggota Paskibraka akan memasuki masa karantina selama beberapa hari sebagai persiapan akhir sebelum bertugas pada upacara kenegaraan.
2: Di tahun 2026 ini Kesbampol telah melakukan seleksi pembinaan Paskibra dan alhamdulillah sudah terakomodir sekitar 80 peserta terdiri dari beberapa sekolah tingkat menengah yang terakomodir dari sekitar 80-an peserta ini sudah termasuk tim 17, tim 8, tim 45. Jadi di 80 ini sudah tercover semua peserta inti yang nanti insya Allah di tanggal 17 nanti mereka tampil dalam kibaran bendera merah putih di tanggal 17 Agustus tahun 2026. Yang jadi sedikit permasalahan kami ya mungkin ini cuaca agak terik, tidak seperti tahun-tahun lalu. Alhamdulillah ini didukung oleh alam. Dan kami sudah siap mulai dari tanggal 24 Juli, nanti sampai tanggal 14 Agustus, itu mereka full. Dan tanggal 14 Agustus ini sudah mungkin sudah bisa mereka karantina selama beberapa hari untuk masuk hari H nanti, karantina di Grand Hotel.
1: Muhammad Tahir Patiran mengakui kondisi cuaca yang cukup terik tahun ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan pelatihan, termasuk latihan formasi yang akan dilakukan setelah tiang bendera di lokasi upacara selesai dipasang.
3: Baris-baris, mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah siap action. Kalau sudah ada tiang bendera sudah berdiri, berarti mereka sudah siap latihan formasi. Memang kalau sudah berapa tahun, 2 tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini memang ketat. Beda dengan dulu kalau kami masih di, saya kebetulan pernah tangani mungkin di Kabid Dikpora, itu memang agak slow, agak persyaratannya agak kurang ketat. Tapi ini memang full dan seleksinya seleksi standar nasional, jadi memang kalau tidak seumpama tinggi badan tidak memenuhi syarat, sistem tolak begitu. Jadi harapan saya kepada adik-adik yang nanti berkeinginan menjadi Paskibra nanti, memang fisik, postur tubuh yang harus memenuhi standar, sehingga di dalam sistem itu seumpama diminta saat laki-laki 160 sampai kalau memenuhi syarat 160 sistemnya terima, kalau di bawah itu dia tolak.
1: Dia berharap para pelajar yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka pada tahun-tahun mendatang mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak dini. Selain dukungan dari orang tua, ia juga mengimbau generasi muda Fak-Fak untuk lebih aktif berolahraga agar memiliki postur dan kebugaran yang memenuhi persyaratan seleksi nasional. Dalam proses pembinaan tahun ini, Kesbangpol turut didukung personel dari Polres Fak-Fak serta tim pelatih internal yang berjumlah sekitar 20 orang guna memastikan seluruh peserta siap menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Januardi melaporkan.
0: Disperindak Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada seluruh para pedagang pasar Tumburuni untuk segera menempati lapak atau tempat berjualan yang masih kosong. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak kembali mengingatkan seluruh pedagang di Pasar Tumburuni, baik pemilik kios, lapak, emperan maupun meja batu, agar segera menempati lokasi usaha sesuai nomor undian yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditempel di sejumlah titik strategis di kawasan pasar. Kepala Bidang Pasar Disperindak Kabupaten Fakfak, Z. Sapi Tondok, mengatakan surat himbauan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajiban yang harus dipenuhi setelah memperoleh hak penggunaan tempat berjualan. Menurutnya, seluruh ketentuan tersebut telah diikat dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pedagang. Ia menjelaskan hingga saat ini sekitar 80% pedagang yang memperoleh ruang dagang telah menandatangani surat perjanjian. Dokumen tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi, termasuk ketentuan mengenai penggunaan lapak, pembayaran retribusi, serta larangan-larangan yang berlaku di lingkungan pasar.
4: Mengedarkan kaitan dengan himbauan kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni, ya, untuk diketahui oleh masyarakat secara khusus para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka tidak boleh lalai dan itu kemudian sudah diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, kaitan dengan himbauan yang kami sampaikan kemarin, kami sudah tempel di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh semua khalayak. Kaitan dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, ya, pemerintah daerah sudah melakukan dalam hal ini Dinas Perdagangan, bahwa kaitan dengan di pasal 27 kaitan dengan serah terima lapak lalu kemudian penandatangan surat perjanjian. Nah, ini sudah dilakukan, ya. Ini sudah dilakukan, bahkan penandatanganan surat perjanjian ini sudah sekitar 80% sudah menandatangani khusus untuk ruang-ruang dagang, ya. Nah, oleh sebab itu ini adalah bagian yang memang harus dibuat, tidak boleh tidak. Makanya kita buatkan surat perjanjiannya. Nah, surat perjanjiannya ini sudah mengingat kaitan dengan larangan-larangan yang harus ditaati oleh para pedagang atau penjual, termasuk di dalamnya membayar retribusi, lalu kemudian ketika dia tidak menggunakan tempatnya selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan peraturan bupati nomor 35 tahun 2025 itu di pasal 40 itu haknya akan dicabut. Nah, kemudian kita berharap bahwa para pedagang atau penjual yang ada yang sudah mendapatkan tempat yang sampai saat ini tidak menempati tempatnya untuk segera menempati tempatnya.
1: Z menegaskan apabila batas waktu yang telah ditentukan terlampaui dan pedagang tetap tidak menggunakan tempat usahanya, maka Disperindak akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pedagang tidak memiliki alasan untuk mengajukan keberatan karena seluruh aturan telah disampaikan sejak awal.
4: Kaitan dengan limit waktu, ya, sejak tanda tangannya surat perjanjian ini, kita sudah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026. Tentu surat perjanjian ini sudah ditandatangani oleh para pedagang atau penjual. Sehingga kalau kita hitung-hitung, ya, tanggal 24 April berarti Mei, Juni, Juli. Tanggal 24 Juli nantinya bila sampai dengan waktu itu tidak juga difungsikan oleh mereka yang sudah mendapatkan tempat, maka tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, lalu kemudian pimpinan melaporkan kembali kepada pimpinan yang ada atasnya untuk segera mengambil langkah yang tegas, ya. Nah, ini semua kita harapkan supaya para pedagang atau penjual yang sudah mendapatkan tempat untuk segera menempati tempatnya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka.
1: Selain kewajiban menempati lapak, Disperindak juga mengingatkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pedagang. Pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal, tidak boleh digunakan untuk aktivitas perjudian, dan harus difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat berdagang dan mencari nafkah bagi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam kerukunan keluarga Seram bagian timur KKSBT akan menggelar musyawarah daerah Musda 3 pada tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
5: Musyawarah daerah ketiga kerukunan keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa, bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno, sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
1: Sementara itu, steering committee juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru satu orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh steering committee. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua kerukunan keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap masyarakat Fakfak tidak perlu khawatir kala bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrul Kamudi, mengajak seluruh peserta pelatihan vokasi nasional batch 3 program Practical Office untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Lut Masrul Kamudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berhasil lolos mengikuti pelatihan. Ia mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi sehingga peserta yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, peserta diminta fokus mempelajari seluruh materi termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di PLK selama pelatihan berlangsung.
6: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, pertama kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sudah mengambil bagian dan mendaftar dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK, banyak yang berminat, namun Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti, mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak Ibu, adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini, mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri. Ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Jadi saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja, yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu, adik-adik semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
1: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
6: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu, mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja kemudian kita di Fakfak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf, jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
1: Lut berharap masyarakat Fakfak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januardi melaporkan.
0: Kepala Sekolah SMA 2 Fakfak Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Laporan Anwar Labohan.
7: Momentum di Natalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu, sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut, ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
8: Yang terpenting Ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
7: Ia berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrl. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1. Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Selamat pagi dan salam jumpa bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Untuk Anda yang pagi ini sudah kembali dengan segala kesiapan-kesiapan Anda di awal pekan kita di minggu terakhir ya, bulan Juli 2026. Dan ya, harapan kami pagi ini kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan pastinya bersemangat untuk kembali melakukan rutinitas kita seperti biasanya. Khusus untuk adik-adik pelajar, yang pasti pagi ini juga semua sudah pada siap ya untuk kembali dengan aktivitas belajar di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu guru tetap semangat, dan yang pasti pagi ini semua bisa berjalan dengan baik, didukung juga dengan cuaca kota Pala Fak-Fak pagi ini cukup cerah. Menemani pagi Anda, mengawali hari ya, berbagai pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Kami juga sampaikan untuk Anda pendengar yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Pernahkah Anda memperhatikan nyamuk sering berputar-putar di rambut seseorang? Ternyata nyamuk juga memiliki alasan tersendiri mengapa mendekati manusia dan menghisap darah. Ada beberapa alasan mengapa nyamuk mendekati dan menggigit seseorang. Di antaranya, yang pertama, warna gelap. Nyamuk dirancang untuk menghisap darah mamalia yang cenderung memiliki rambut atau kulit berwarna gelap. Jika tidak ingin sering-sering diganggu nyamuk, cobalah mengenakan pakaian berwarna terang. Yang kedua, karena aroma bunga. Selain darah, nyamuk juga menghisap cairan bunga untuk energi. Parfum dengan aroma bunga juga akan memberikan efek yang sama terhadap nyamuk. Alasan berikutnya adalah ibu hamil. Wanita hamil menghembuskan nafas lebih banyak daripada wanita yang tidak sedang hamil. Wanita hamil juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Kedua hal ini menarik perhatian nyamuk karena nyamuk menyukai kelembapan dan karbon dioksida. Suhu tinggi juga mempermudah nyamuk mendeteksi manusia. Yang terakhir, akibat berkeringat. Senyawa kimia dalam keringat dapat membuat nyamuk tertarik untuk mendekat. Itulah beberapa alasan nyamuk mendekati manusia.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja.

0: Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Baik pendengar, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, beberapa pilihan hiburan sudah coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga saja kita semua terhibur untuk pagi ini ya. Apalagi kalau pagi-pagi itu pasti punya banyak drama. Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang anak-anaknya sekolah ya, khusus di SD kelas 1, kelas 2. Waduh, ini mulai masih di posisi yang ayo semangat pagi, apalagi dengan drama membangunkan anak yang luar biasa. Ya, tapi anak-anak itu kalau baru masuk sekolah, semangatnya itu luar biasa ya. Ketika dibangunkan langsung terbangun begitu. Berbeda dengan kakak-kakak mereka yang ya mungkin sudah kelas 5, kelas 6 atau juga SMP, SMA begitu ya, masih ribet gitu ketika bangun, ya udahlah ya. Tapi setiap pagi itu pasti punya cerita dan juga keunikan, dan ini menjadi cerita yang akan kita ceritakan di kemudian hari begitu ya. Jadi buat emak-emak, bapak-bapak, jangan lewatkan tumbuh kembang anak ya, apalagi di awal-awal mereka mulai bersekolah ya, harus ada pendampingan dan lain sebagainya. Semoga saja ya dengan pendampingan yang diberikan, dengan apa ya, kehadiran kita, membuat mereka itu lebih enjoy ya, lebih senang lagi untuk bangun pagi ke sekolah, bertemu dengan teman, dengan para guru ya, apalagi guru

guru sekarang itu friendly ya, lebih banyak mau berteman ya, tidak ada jarak di antara bapak dan ibu guru. Tapi kembali lagi ya, semua didikan itu berawal dari rumah ya. Untuk itu buat bapak dan ibu, bapak dan mama di rumah, tetap semangat, tetap awali hari dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika anak-anak bangun, sapaan yang paling harus kita lakukan di setiap pagi, mengucapkan selamat pagi dan lain sebagainya. Semoga saja ya hari Anda juga menyenangkan. Ketika mengawalinya dengan hal-hal yang menyenangkan, percayalah di sepanjang hari kita pun hidup kita akan terasa berwarna.

0: buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih. Dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Mendengar pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita beranjak ke pukul 7. Kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
2: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
3: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
2: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
3: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
4: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
3: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munieli Harefah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
5: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH CHT tahun ini meliputi 11.400 5 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ATH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
5: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
7: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
5: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Anu Kusuma melaporkan.
1: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
8: Pengiriman dropping bantuan air bersih BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
9: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
10: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatakan.
9: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Lurah Seragi, Teguh, mengungkapkan selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
11: Kelurahan Seragi yang terdampak ada 3 dukuh, dukuh pesantren, dukuh ringpitu, dan dukuh lumbiang.
9: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah singgah Cefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
12: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Sifar Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
13: Rumah Singgah Sifar Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
14: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampre.
13: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.

0: Internasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sofa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP, Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI, tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya, memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
3: Jadi saudara, timnas sepak bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya, memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama hingga nanti di pukul 7.30 saat kami ajak Anda. Kita masuk di program Para-Para Pinang. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan dan pilihan Anda. Jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda.
3: Mace, pace, basudara semua. Sebentar lagi ketompu anak-anak sumasuk sekolah. Seragam baru susiap, buku tulis baru subeli, tas surapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir, kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Dia pun cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile. Bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya. Lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fakfak, bisa datang di kantor PLN ULP Fakfak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk Basudara Dong Samoa yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua. Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak?
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketum orang tua juga harus jaga ketum pun anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di Fakfak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
0: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Maci Pinang. Jangan lupa

Pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti ya, Warta Berita Sentral Pro 3. Dan kali ini ya, pendengar, sudah dengar musik-musik Tifa. Itu artinya Mace Pinang balik lagi, ketong ada di Para-Para Pinang untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Ya, dan pagi ini ya, cuaca Kota Fak-Fak luar biasa bersahabat. Yang pasti pagi ini juga warga Kota Fak-Fak bukan hanya adik-adik pelajar, Bapak Ibu guru dan juga pekerja kantoran saja yang pagi ini sudah mulai prepare dengan kesiapan-kesiapan untuk ada dalam tugas dan tanggung jawab. Namun pagi ini juga banyak di antara kita yang juga sudah mulai beberes dengan segala tugas aktivitas yang akan kita jalani di pekan yang akan kita lewati ya. Ton terasa juga ton sekarang sudah ada di minggu terakhir ya, bulan Juli 2026. Ya, Pace, Mace, Kakak, Ade dong semua. Ya, kembali pagi ini ada beberapa hal yang mungkin saya mau sampaikan. Kalau beberapa hari terakhir juga saya tidak bahas soal masalah sampah, namun hari ini saya sedikit membahas soal sampah ya, untuk warga Kota Fak-Fak yang sangat-sangat kami cintai, hormati dan kasihi begitu ya. Kembali saya ingatkan untuk warga Fak-Fak, mungkin mari kita biasakan diri untuk di rumah itu punya tempat sampah. Pasti ya, setiap rumah tangga pasti punya tempat sampah. Tapi kalau ketong tahu bahwa ketong ini juga memproduksi sampah setiap hari dengan volume yang cukup banyak, ya ada baiknya ketong juga sudah mulai pilah-pilah sampah. Karena sejujurnya saya berapa hari terakhir ini juga melewati beberapa tempat sampah yang memang sudah tidak, mau bilang tidak layak, tempat sampahnya baru dibangun ya, baru dibuat ya, dibuatkan bak sampah. Ada juga memang bak sampah yang memang sudah tidak layak ya, itu yang dari besi-besi yang sudah dibuat dan besinya semua sudah pada rusak ya. Mungkin apa ya, buat Pace-Mace, Kakak, Ade, dorang, kalau kardus-kardus itu kayaknya ketong bakar sendiri bisa toh, yang untuk kertas-kertas mungkin ketong langsung bakar sendiri. Jangan lagi ketong gabung dengan sampah dapur ya, sampah rumah tangga yang apa mau dibilang ya. Iya, kenapa saya bilang begini, karena memang kemarin itu ada di beberapa lokasi ya, lebih khusus di SMK Yapis dan SMP Negeri 1 itu sampah yang begitu hampir setengah badan jalan ya ditutupi oleh sampah. Dan bukan hanya sampah rumah tangga, ada banyak karton-karton di sana begitu ya, dibuang. Dan yang sangat disayangkan itu baknya masih tidak terlalu penuh, tapi sampahnya malah ditumpuk di pinggir jalan. Ketong tahu bahwa di sepanjang jalan itu ada dua sekolah ya yang cukup besar, dan juga aktivitas lalu lalang di situ juga jalan besar ya, yang setiap

memang warga Fakfak sudah punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, tapi kalau tidak langsung masuk ke dalam bak sampah dan dibuang saja di pinggir-pinggir, saya pikir mungkin ada orang yang sudah mengawali dengan buang di pinggir, di luar bak sampah ya. Tapi kita orang yang punya kesadaran ini, yang masih diberikan akal, pikiran ya, untuk bagaimana jangan kita ikut-ikutan lagi yang warga yang tadi pertama sudah datang buang, lu cuma taruh saya di pinggir-pinggir jalan. Karena sesungguhnya papan yang dibuat itu tuh bukan untuk taruh sampah. Papan itu dibuat menjadi salah satu apa namanya penghubung begitu ya, antara jalan raya dengan bak sampah tersebut begitu. Tapi ini bukan masalah apa ya, bukan cuma di satu lokasi ini saja begitu. Karena kemarin juga banyak yang menyampaikan Dom punya apa kekesalan dengan ada juga di seputaran Wagom itu di dealer kah, di dekat dealer situ juga ada sampah yang ditumpuk-tumpuk sekali di situ begitu, apalagi di hari-hari Sabtu Minggu ya. Mungkin sekarang ini sudah ada pengangkutan di Sabtu Minggu ya. Ketong harus berpikir bahwa kita punya petugas ini dong, cuman ke sana ambil sampah, bukan lagi dong pegang sapu lalu mau sapu-sapu sampah di situ, tidak. Jadi mungkin untuk warga Fakfak ya, kalau kemarin kita sudah dengar bahwa akan dilakukan retribusi sampah, pengangkutan sampah di distrik tiga distrik besar di Kabupaten Fakfak, tolong kalau mau buang sampah janganlah dibuang di malam hari. Mungkin pagi sebelum trek-trek angkut itu dia lewat. Ya, ketong sudah bangun duluan gitu, sambil ketong jaga-jaga trek, mungkin ketong kasih bersih-bersih lingkungan gitu ya. Sampai trek itu dia lewat, barulah ketong buang sampah. Mungkin itu sedikit solusi yang bisa ketong berikan gitu ya. Saya pikir mau retribusi sampai mau berapa banyak juga percuma ketika warganya itu tidak punya kesadaran dan tidak menghargai apa setiap usaha yang dilakukan. Karena ketong tahu bahwa program pemerintah juga bagaimana mengedukasi masyarakat dengan membuang sampah, memilah sampah, yang sampai hari ini masih ketong dengar ya bahwa pemerintah punya apa namanya program-program yang memang harus kita dukung. Tapi kembali lagi ke masyarakat itu sendiri ya, ingat bahwa setiap individu, setiap orang itu dia memproduksi sampah begitu ya. Ya saya sedikit kecewa kalau kita bicara soal sampah begitu. Kadangkala ketorang saya secara pribadi, kita tidak buang sampah di pinggir rumah begitu ya. Tapi ada saja setiap pagi kita bangun, bahkan bukan pagi ya, siang ke sore itu sudah ada sampah di sana. Itu padahal bukan produksinya kita. Ya, ini kembali lagi untuk bapak ibu orang tua, juga untuk bapak ibu guru di sekolah ya. Mungkin dari sekarang di sekolah-sekolah juga harus mempersiapkan tiga tempat sampah ya, untuk pilah-pilah sampah tadi, supaya anak-anak ini juga bisa apa punya motivasi ya, bahwa ada usaha, ada edukasi yang diberikan bapak ibu guru. Jadi ketika mereka dong pulang di rumah, mama sampah dapur itu tidak boleh gabung dengan sampah kertas dan juga sampah plastik. Mungkin seperti begitu ya, kalau dicampur nanti bagaimana kita mau pilah-pilah, padahal sampah dapur itu kayak apa namanya batang-batang sayur yang tidak terpakai itu, kita bisa buat dia jadi pupuk kompos ya, untuk mama-mama dong yang sering batanam ya, itu bisa kita pergunakan begitu. Kita campur dia kembali lagi dengan tanah, didiamkan, percayalah itu akan menjadi pupuk, dan itu sangat bermanfaat ya, ketimbang kita harus pakai pupuk yang bercampur dengan zat kimia ya. Dan perasaan setiap saat juga ada apa ya, warga yang juga masih tetap buang sampah. Jadi kalau sampah sepenuh udah main buang saja ke laut, ini masih terlihat ya, ketong lihat dari pasang surutnya air, ketika air dia naik ya, ketong bisa lihat itu sampah-sampah dia mulai apa namanya, iya, sampah mulai berlabuh di kulit-kulit air di laut itu, dan dia akan bepergian menuju Pulau Tubir Seram kalau tidak langsung di Pulau Panjang ya. Mungkin kalau kita yang kurang-kurang jalan-jalan ke Pulau Panjang, sering-seringlah kita jalan-jalan ke Pulau Panjang, karena di Pulau Panjang itu juga di bibir pantai itu bukan

kita turun langsung tuh injak pasir. Ya, itu banyak sampah plastik yang bawaannya dari kota Fakfak ke sana. Dan ini sangat memprihatinkan ketika kita melakukan pembiaran-pembiaran. Ya, kesadaran masyarakat masih sangat kurang. Belum lagi sampah di Pasar Tumburuni yang saya juga sempat kaget melihat sampah yang ditumpuk di sana. Bapak Ibu Pace-Mace, kakak adik pemerintah nih Don Subangun, kita punya gedung pasar yang sangat luar biasa ya. Ini juga menjadi pasar sentral untuk keterang semua begitu. Kalau bukan ketong yang jaga, siapa lagi? Kalau barang ini dia rusak terus, siapa lagi yang mau bangun begitu? Ketong masih membutuhkan berapa tahun lagi untuk membangun baru begitu. Ketika ketong buang sampah bekas-bekas sayur dan lain sebagainya, lalu buang saja, bayangkan Bapak Ibu kalau ketong buang batang-batang sayur terus kalau dia busuk, sio, depo aroma itu sangat tidak enak begitu ya, tidak menyenangkan, dan semua orang pasti merasa jijik untuk mendekati tempat sampah begitu. Padahal sampah-sampah itu kita yang produksi gitu ya. Memang betul ada petugas yang mengangkut, tapi mereka kesannya itu hanya mengangkut, bukan lagi dong pegang sapu, dong garuk-garuk sampah lalu dong angkat begitu ya. Mungkin ini juga menjadi masukan juga untuk ketua-ketua RT. Tolong, setiap ketua RT itu dia bertanggung jawab untuk setiap wilayah-wilayah yang menjadi wilayah tugas tanggung jawab pelayanan begitu ya. Jangan kita hanya ketika ada hal-hal yang urgent baru nanti ketika Bapak Bupati mau turun atau Mama Bupati mau turun atau mungkin pejabat yang mau turun terus kita mulai sibuk membereskan begitu. Jangan ketika kita tunggu ketika ada yang mau datang baru ketong lakukan pembersihan itu. Tapi kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama, dan itu bukan nanti tunggu pejabat dan turun baru ketong kasih bersih. Tapi ini menjadi tugas tanggung jawab setiap hari yang harus ketong lakukan begitu ya. Dan ini fungsi kontrol juga kembali ke ketua-ketua RT, kepala-kepala kampung ya, kepala kelurahan, untuk memperhatikan hal ini di setiap wilayah kerjanya begitu ya. Jadi ketika di wilayah Bapak Ibu itu sudah penuh dengan sampah, bisa langsung ya, sampah yang pastinya sudah ditumpuk ya, bukan masih tahambur-tahambur di pinggir-pinggir jalan, baru telepon petugas kebersihan, kepala bidang kebersihan dan pertamanan untuk Bapak, kok datang angka kumpul ketong pu sampah? Tidak. Bapak, ketong punya sampah di sini sudah penuh. Tidak ada petugas kah yang datang angkat ketong punya sampah-sampah ini? Seperti begitu. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama antara RT, kepala kampung, kepala kelurahan, dan juga dinas terkait begitu. Dan ini juga untuk khusus para pedagang yang sampai hari ini juga, saya kalau jajan di jalan reklamasi ya, khusus para pedagang kaki lima yang ada di sana, ada dong pun tempat sampah, tapi dong pun tempat sampah itu dong tidak taruh di depan dong punya tempat dagangan begitu ya, dong taruh di bagian belakang. Jadi ketong yang makan-makan kayak ini, gorengan-gorengan kah, yang pakai tusuk-tusuk sate kah, barang apa itu, ketong habisin, ketong makan, ketong cari tempat sampah, tidak elok, cover rack, buang saja begitu. Nah ini kembali untuk para pedagang yang ada berjualan di, bukan hanya di jalan reklamasi ya, di pinggir jalan ya, karena ketong ini setiap saat ketong bajual di pinggir jalan, bukan ketong bajual di belakang rumah kan, tidak toh. Tolong siapkan tempat sampah. Begitu juga yang punya kios-kios kecil ya, kita taruh tempat sampah di depan ketong punya kios begitu. Karena saya pikir ketong ini semua ada orang yang punya kesadaran ya, walaupun dari sekian banyak itu banyak yang mungkin tidak sadar, tapi banyak orang yang masih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya begitu ya. Contoh di spot center itu juga tidak ada tempat sampah ya, ditaruh tempat sampah itu di pintu masuk spot center, ada dua tempat sampah di sana. Tapi kembali warga yang duduk-duduk di sana dong habis makan itu kulit langsat, rambutan, durian, minuman-minuman apa itu, cappuccino dan lain sebagainya, itu main buang saja begitu. Dan dong habis makan dong berdiri kasih tinggal dong punya sampah di situ. Nah, ini masih terlihat sampai hari ini. Dan hari ini saya bicara sedikit kecewa dan juga emosional karena sadar tidak sadar bahwa keturang ini semakin
kurang ya, semakin tidak punya kesadaran untuk buang sampah. Apakah perlu bikin pengumuman sampai jalan lagi dengan mobil itu, penerangan kah warga masyarakat kita bikin, apakah harus seperti itu? Begitu saya pikir, kembali lagi ke apa ya, petugas keterang ini, petugas kebersihan itu terbatas ya. Karena kemarin sesungguhnya sampah di SMK Yapis itu hampir menutup setengah badan jalan. Apa ya, kami komunikasikan sampai akhirnya sopir yang lagi kurang enak badan, sakit ya. Ya mereka juga manusia begitu. Petugas ini mereka kerja secara manual, bukan menggunakan alat-alat yang canggih begitu, Bapak Ibu ya. Mohon kiranya ada pengertian dari kita orang semua. Mungkin kalau seumpama di apa ya, iya sedikit emosional begitu, karena petugas itu sangat minim begitu ya. Mereka datang dengan APD seadanya, tanpa ada alat apa ya, sarung tangan contoh ya, atau alat-alat penunjang lainnya itu masih sangat minim begitu. Tapi warga fak-fak dengan, ya saya mau bicara kasar salah begitu ya, tapi yang pasti mari ketong apa, lebih menyadarkan ketong punya diri. Kalau orang lain tidak tahu diri, jangan ketong lagi ikut-ikutan tidak tahu diri begitu ya. Buang sampah pagi ini saya cukup emosional karena memang di beberapa lokasi itu, kayak di SMA Negeri 1 ya, di SMK Yapis dan SMP Negeri 1, PLTD ya, ini khusus yang di PLTD juga mungkin ketua RT lebih digerakkan lagi warganya, mungkin ada papan dikasih tulisan di situ, dilarang buang sampah, tolonglah ya, karena itu menjadi jalan utama di jalur A yang setiap saat setiap waktu kita gunakan begitu ya. Tapi sampai hari ini sampah masih dibuang di sana, sementara di situ di bawah ya, di samping di belakang itu ada PLTD begitu ya. Iya, kembali masih miris saja dengan keadaan seperti ini. Lalu beberapa waktu ini juga kan angin ya, angin dan udara fak-fak ini kurang kurang bersahabat dengan kita semua. Tetap jaga kesehatan untuk warga fak-fak. Yang saya mau sampaikan juga untuk warga, kalau kita berjalan-berjalan lalu kita jalan terus tumpuk kantong jajan itu dia sudah kosong, terus jangan tangan itu lancang main buang-buang sembarangan. Plastik-plastik itu angin dia bawa macam semacam layang-layang yang kita lagi tarik-tarik begitu ya. Ini terlihat kalau warga fak-fak lihat ya, saya pikir terhadap yang kita semua tidak buta begitu ya, kita jalan dan ini masih terlihat begitu. Dan ini juga satu peringatan keras untuk warga fak-fak yang tumpangi kendaraan, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, mau itu motor, mau itu mobil. Ini yang masih saya dapatkan, makan di dalam mobil atau di atas motor terus main buang saja keluar begitu. Di dalam mobil itu seharusnya kita taruh tempat sampah begitu, jangan kita main lempar di luar. Ini macam tidak ada manusia yang lewat selain kita orang begitu ya. Ini kemarin itu banyak sampai di depan kantor ini masih terlihat begitu ya, masih banyak yang tidak punya kesadaran yang makan. Mau itu ini apa, kayak kulit-kulit rambutan langsung tuh main lempar saya dari jendela-jendela kendaraan itu ya. Ada minuman kap-kap itu langsung main buang seakan-akan dan seolah-olah macam jalan raya dan sendiri punya begitu. Padahal ketong lain ini ada lewat, ada jalan menggunakan jalan itu juga begitu ya. Iya saya sedikit emosi gitu ya, karena masih sangat minimnya kesadaran begitu. Saya pikir ketong ini orang berakal ya, diberikan hikmat sama Tuhan untuk memikirkan bagaimana ketong harus layaknya membuang sampah pada tempatnya. Ya kembali untuk warga kota fak-fak ya, itu mungkin satu hal yang saya harus sampaikan untuk ketong semua. Mungkin sedikit keras ya, mohon maaf sekali ya untuk ketong semua, tapi ini memang harus saya sampaikan. Ada kecewa, ada kesal ya, karena sampai hari ini belum ada yang menyadari bahwa pentingnya ya ketong buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sampai
sampah-sampah ini juga punya dampak yang besok-besok akan punya dampak yang luar biasa bagi warga Fakfak. Mungkin masalah lingkungan ya, longsor ataupun mungkin banjir dan lain sebagainya. Mungkin itu saja beberapa hal yang saya sampaikan untuk ketong semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Ketong jumpa lagi di para-para pinang berikutnya. Selamat pagi.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Petuah Menjadi Manusia. Buku yang ditulis oleh Zulfikram Noor, rilis pada tahun 2021. Hidup adalah sebuah perjalanan pembelajaran, mulai dari tarikan nafas pertama sampai hembusan nafas terakhir. Saat itu, kita diberi julukan manusia. Lantas, seperti apa manusia itu? Apa tugas kita sebagai manusia? Bagaimana kita menjadi manusia? Adakah jawabannya? Berbagai macam peristiwa kita temui semasa hidup, tapi tidak jarang yang mampu mengambil makna dari sekian banyak peristiwa yang terjadi untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi diri agar menjadi manusia seutuhnya. Melalui buku Petuah Menjadi Manusia ini, penulis merangkum petuah-petuah yang ia dapat melalui berbagai wadah, baik dari pengalaman, perenungan, mendengar, atau mengamati hal-hal di sekeliling. Banyak hikmah yang dapat kita petik, kemudian dijadikan sebagai bahan perenungan diri untuk belajar menjadi manusia seutuhnya. Demikian esensi buku Petuah Menjadi Manusia, karya Zulfikram Noor.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Internasional Konservasi Ekosistem Mangrove yang diperingati setiap 26 Juli, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak Jubair Hegemur menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove sebagai aset penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun ini juga diisi dengan kegiatan identifikasi jenis mangrove yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak melalui bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kampung Hamriang Kendik. Ya, kegiatan identifikasi dilakukan pada lokasi pengambilan data seluas 50 meter persegi. Tim melakukan pendataan terhadap jenis-jenis mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir sebagai bagian dari upaya inventarisasi potensi sumber daya pesisir di Kabupaten Fakfak. Hasil identifikasi menunjukkan kawasan mangrove di Kampung Hamriang Kendik memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Dari lokasi pengamatan tersebut ditemukan lebih dari 5 spesies mangrove yang tumbuh secara alami. Dan pendengar, DKP Fakfak lakukan identifikasi mangrove dukung konservasi ekosistem pesisir. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

0: Dewi, coba sebagian gajimu untuk investasi.
1: Investasi itu apa ya, Pak?
0: Investasi itu proses menanamkan uang atau aset ke dalam sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, membeli saham, obligasi, atau properti.
1: Oh, jadi kita menaruh uang dengan harapan uang itu akan bertambah.
0: Betul. Tujuannya untuk meningkatkan nilai aset kita seiring waktu, Dewi. Misalnya, kalau kamu beli saham perusahaan yang berkembang, nilai sahamnya bisa naik dan kamu bisa dapat untung.
1: Menarik juga ya, Pak. Tapi apa semua investasi pasti menguntungkan?
0: Ya, tidak selalu. Setiap investasi punya risiko. Makanya penting untuk memahami jenis investasi yang kamu pilih dan mempertimbangkan risikonya.
1: Mulai paham, Pak. Jadi, kita harus bijak dan belajar dulu sebelum mulai investasi ya?
0: Tepat sekali. Edukasi diri dulu, baru mulai investasi. Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Radio Republik Indonesia Fakfak.
2: Baik, pendengar, pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Kembali masih dengan pilihan informasi dan juga hiburan hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali informasi masih kami bagikan untuk Anda. Ya, kali ini informasi datang dari

Baik, informasi datang dari Babinsa Korami 1803-01 Fakfak, serka Samuel Kora, mediasi kesalahpahaman yang terjadi antara pimpinan Politeknik dan salah seorang pegawai yang berujung pada aksi pemalangan kampus. Mengetahui adanya persoalan tersebut, serka Samuel segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua belah pihak. Dalam proses mediasi, Babinsa memfasilitasi pertemuan antara pimpinan kampus dan pegawai yang berselisih. Pendekatan humanis yang dilakukan Babinsa akhirnya membuahkan hasil positif. Ya, dan hasil mediasi ditandai dengan dibukanya kembali akses kampus Politeknik yang sebelumnya dipalang. Mendengar Babinsa Fakfak, mediasi perselisihan kampus Politeknik hingga kembali normal. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Iya, rasanya hampir tidak terasa geli sama sekali. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa dan refleks bergerak. Sebenarnya, kenapa sih kita tidak bisa menggeliti diri sendiri? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak manusia sangat pintar memprediksi gerakan tubuh kita sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu persis sentuhan itu akan datang, kapan terjadi, dan seberapa kuat. Karena sudah diprediksi, otak menganggap sentuhan itu tidak mengejutkan, sehingga sensasi gelinya hampir tidak muncul. Berbeda kalau orang lain yang menggelitik kita. Otak tidak bisa menebak dengan tepat kapan dan di mana sentuhan itu terjadi. Ketidakpastian inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih kuat dan akhirnya kita merasa geli sampai tertawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur gerakan tubuh akan memberitahu bagian otak yang memproses sentuhan bahwa rangsangan itu berasal dari diri sendiri. Jadi, sensasinya otomatis diredam. Singkatnya, tubuh kita terlalu mengenal dirinya sendiri. Karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi, sensasi gelitiknya jadi hilang. Jadi, kalau suatu hari Anda mencoba menggelitik diri sendiri dan tidak berhasil, jangan heran, itu tanda bahwa otak Anda bekerja dengan sangat baik.
1: Pendengar, pukul 8.50 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Fak-Fak pagi ini, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kami sampaikan untuk Anda di pukul 9, kembali kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Pendengar, pukul 8.58 menit selanjutnya kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 9 yang mana kembali kami ajak Anda kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian